se plande yang pelawe lista pisi ni kan bambani mpres lupo inside lo sekta flow tourism olse muan lol kita

0: se tinduri ni ikam ni wanol kita ana bombay gimisa kita semua
1: more music